0: masih kuliah lagi.
1: Namu. Wah, anu aku ini bangmu itu.
0: Anu bang itu.
1: Iya deh, bare. Wah, cerita apa?
0: Iya.
1: Wah, janji. Ada wah, janji aku arah ke Wendy.
0: Iya.
1: Wah, Wendy, ada lagi. Hato, iya deh, haram. Mungkin mau bawa rumah dia kan, kan? Nadan lah, dah perlu.
0: Gondan
1: dia apa? Eh, saya gondan dia kan, gua kurang suara. Eh, banyak

0: ya, San Juan. Anda saya si aku tu kira bukan. Eh, suruh tu kira siapa? Eh, tak aku kira bukan nanti. Nawe.
1: Anda suruh nanti orang.
0: Anda wasi planet ni.
2: Alat yang mahu kerja ini juga mah.
0: Jadi siapa aduari?
2: So, nak rasa tuara apa mana di sini? Tapi kalau tadi korona bicara, dia ada pasal lagi tu. Saya buat korona bicara. So, benero aja mereka bicara mah, nama wujud.
0: Bicara.
2: Apa kita? Nampak korona apa di sini?